0: dekat komen dekat bar dekat.
1: Yeah.
0: Alright, kita mi wanta ni sebagai hapon yang ating mga silent listeners and viewers yang gak perlu pamati na sa aton dan tidak sa mga ketrapan kelas members sa mga aktif tidak nato yang mga ketrapan listeners and solid supporters.
1: Yeah.
0: Sa tanan yung mga tanod, BHW official sa nagkalain-lain ng mga kabarangayanan dari sa syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, mayong hapon dari sa inyo ha. Sa Ferocity Fire Volunteers,